0: Amazing! Great job, everyone!
1: Do what that was great. Are you ready to do another one?
2: I'm ready. You guys want to do it again? One more time?
1: Where's the giant disco ball?
0: We need that. We need to find it to do the next one. Let's go.
3: Kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Lihat deh, semua orang lagi beli minuman viral ini. Aku juga harus beli, takut ketinggalan.
2: Memangnya kamu suka minumannya?
1: Belum pernah coba sih, tapi kalau belum ikut, rasanya kayak nggak update.
2: Hati-hati, itu namanya FOMO. Fear of missing out, keinginan untuk selalu ikut tren hanya karena takut merasa tertinggal.
1: Iya juga ya, kadang aku beli barang ini. Datang ke tempat viral, bahkan ikut tren yang sebenarnya nggak aku butuhkan.
2: Mengikuti tren itu boleh, asal sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan sampai demi terlihat keren, malah menguras uang, waktu, atau bikin stres karena terus membandingkan diri dengan orang lain.
1: Mulai sekarang aku mau lebih bijak, gak semua yang viral harus aku ikuti.
2: Betul, jadilah diri sendiri, karena nilai dirimu gak ditentukan oleh tren, tapi oleh pilihan dan karakter yang kamu bangun.
3: Jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ikuti tren dengan bijak, utamakan kebutuhan, dan nikmati hidup tanpa harus selalu mengejar yang sedang viral. Pesan ini dipersembahkan sebagai iklan layanan masyarakat Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God.

0: FYI for yay info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasak rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo Cieu nih.
0: FYI for yay info.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri, serangan panik, atau pengalaman yang menimbulkan trauma. Jadi, dari hal itu tentunya kita harus menyadari kalau peduli kesehatan mental itu perlu. Jadikan kesehatan mentalmu

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Teman terbaik

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Dari Jalan Tasangkabura nomor 23, teman Pro 2, selamat siang aja nih buat kamu yang masih terus setia bersama Pro 2 Jayapura. Masih dengan Irma di sini yang nemenin kamu ya, teman Pro 2 ya, yang lagi pada makan siang, selamat makan siang aja. Dan yang masih kerja ya, selamat bekerja. Jangan di skip makan siangnya, nanti bisa kena penyakit mah, teman Pro 2. Dan aku juga mau nyapa nih buat kamu yang lagi on the way kemanapun itu, hati-hati di jalan, hormati sesama pengguna jalan lainnya.

bangsa Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura. Pro 2 FM.

92,1 Produa FM, teman Produa masih dengan Irma di sini ya. Produa santai siang. Aku juga mau nyapa nih buat Kakak Muhammad Hidayat ya, yang lagi sibuk banget dengan eventnya nanti di tanggal 20 September 2026, event Pilates di Hotel Max One Jayapura. Itu acaranya ataupun eventnya itu mulai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman Produa nih yang mau ikutan boleh banget ya, karena kamu bisa mendapatkan berbagai macam keseruan. Di antaranya nanti ada talk show about psychology of beauty, teman Produa. Terus ada sesi Pilates juga ya. Dan yang pasti kamu akan mendapatkan goodie bag yang menarik dari Bling Studio Jayapura. Acaranya di tanggal 20 September 2026, teman Produa ya. Harga tiketnya ada dan murah, teman Produa ya. Harga tiketnya untuk per packaging gitu, teman Produa, harga tiket dimulai dari Rp370.000 sampai dengan Rp900.000. Jadi kalau Rp370.000 itu untuk per orang, kalau berdua Rp650.000. Jadinya tuh 2 packs ya, jadi 325. Jadi buruan daftar ya. Kalau bertiga jadinya Rp900.000. Dan tentunya teman Produa ya, buat kamu nih benefitnya banyak banget. Yang pasti kamu bisa mendapatkan networking and community experience, teman Produa. Kamu juga akan mendapatkan sertifikat. Terus ada dinner and snack, teman Produa. Jadi kita bisa dinner bareng nanti ya, kita bercerita, woman support woman, teman Produa. Ada door prize juga yang pasti ya, keseruannya di event yang keren banget dari Bling Jayapura. Ada door prize dari tim Vaseline, Ponda, Glow One Lovely ya. Terus ada Is Okay Clinic juga. Nah, selain itu ada eksklusif voucher dari tim Chanchan Resto, yaitu free menu makanan dan voucher menginap di Max One Jayapura. Nah, teman Produa, selain itu ada juga foto experience. Nanti kamu akan mendapatkan free 1 kali foto strip. Dan kamu juga mendapatkan free produk, teman Produa, dari Angel Clinic, dari Stika, dari Bening Clinic Jayapura, dari Vestology, dari Rumah Papua, Fitbar, dan masih banyak lainnya, teman Produa. Jadi buruan ya. Dari Hilo juga ada. Jadi buat kamu teman Produa langsung aja ya, kamu bisa mengunjungi Instagram Bling Jayapura ya, langsung aja. Terus selain itu kamu atau kamu daripada repot gitu kan nyari gitu Instagramnya lagi di jalan ataupun lupa, kamu bisa langsung aja menghubungi nomor kontak admin ya, ada miminnya di 08138440451 ya, itu di admin Kamke. Karena ada dua tempat nih teman Produa ya, di Kamke dan juga di Ruko. Kalau di Ruko itu di nomor kontak 08134310949. Ini ada dua ya, Bling tuh ada dua, Bling Studio tuh ada dua, di Kamke dan juga di Ruko. Demikian teman Produa ya, buat kamu nih yang ingin ikutan boleh banget teman Produa ya, Glow Inside and Out bersama Bling Studio Jayapura. Masih dengan lagu-lagu yang keren teman Produa, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaiknya buat teman Pro 2. Masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang. Teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget ya, bisa langsung ke media sosial Pro 2 Jayapura Instagramnya. Kali ini spesial banget nih buat Kakak Ampi ya, yang lagi kerja. Lagi di mana nih Kak Ampi? Posisi ganti ya. Lagi kerja dong, jangan lupa makan siang ya buat Kak Ampi bersama All Crew The Kedai yang tiap sore tuh ini bukan open donasi open cafe gitu kan. Tempatnya asik banget. Ada di daerah Dok 5, teman Pro 2 cari aja deh Instagramnya. Jualan kopi dan juga menjual pemandangan yang keren banget ya. Kali ini ada lagunya lagunya Trauma, lagu berjudul Trauma dari Vendetta Rap. Spesial nih buat Kakak Ampi ya. Selamat siang aja buat kamu.

dari Jalan Tasanggapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang dan masih dengan requestan lagu kamu siang hari ini ya. Kalau tadi udah ada requestan dari Kakak Ampi, request lagunya Vendetta Rap Bringing Home ya. Ya, Bringing to My Life itu bukan itu Evanescence teman Pro 2 ya. Not Empty, Trauma judul lagunya teman Pro 2 ya. Masih dengan lagu-lagu timur ya di siang hari ini ya. Asik-asik banget ya kalau misalnya lagi makan gitu ya. Lagunya sesuai nih dengan tema makanan ya. Aku juga mau nyapa nih buat Salma beserta mahasiswa mahasiswi Universitas Cendrawasih Fakultas Kesehatan Masyarakat ya. Selamat siang aja buat Salma. Jadi buat teman-teman Uncen ya, spesialnya buat anak-anak FKM ya. Kapan dong main lagi ke Pro 2 Jayapura ngobrol bareng gitu kan. Senang sekali kalau bisa ngobrol sama anak muda tuh yang aktif gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kita sebagai yang udah senior ini ya, udah memasuki masa sore gitu kan. Jadinya semangat gitu teman Pro 2. Yes, masih dengan lagu-lagu dari negeri sendiri, tepatnya lagu-lagu musisi lokal teman Pro 2. Kali ini ada lagu yang keren banget dari anak Dok ya. Spesial buat kamu yang lagi berantakan ya. Semoga berantakannya cuma di lagu aja, jangan sampai ke kehidupan kamu teman Pro 2.

dari Jalan Tasungkapura nomor 23, 90,1 Pro 2 FM, Pro 2 Santai Siang, masih dengan Irma ya. Lagu yang keren banget dari Anadok ya, Berantakan, lagunya keren banget ya. Ini tadi sempat disapa nih sama salah satu personil dari Anak Dok, teman Pro 2, thank you banget ya. Katanya Kakak David benar itu, aku jadi tersipu gitu kan. Pas muterin lagunya musisinya nongol, kan kita jadi jadi gemen bahasa. Japraksnya aku jadi gemen. Salting kayak itu. Salting di situ. Yes, masih dengan requestan lagu kamu siang hari ini teman Pro 2. Kali ini ada lagu dari Olivia Dean, teman Pro 2. Lagunya keren banget, spesial buat Kakak Ampi ya, yang masih tersetia bersama Pro 2 Jayapura siang ini. Olivia Dean, Man I Need You, baby.

dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman-teman 2 ya. Lagu dari Olivia Dean, Man I Need, di spesialin buat Kakak Ampi ya. Kantornya di mana nih Kak Ampi? Biar aku senggol yang lagi kerja nih. Siapa tahu lagi denger kan. Dan aku juga menyapa buat Kakak David ya. Kakak David salah satu musisi yang ada di Kota Jayapura nih, musisi legend dia ya. Lagi banyak aktif di kegiatan gereja. Selamat siang aja buat Kakak David ya. Dan buat musisi-musisi yang ada di Kota Jayapura, selamat siang nih buat Trips to Band. Lagi garap album single ketiga kalau enggak salah ya, belum ada informasinya. Buat Kakak Dino ya, ditunggu nih single ketiga Trips to Band. Teman-teman Pro 2 kalau penasaran bisa dicek aja, karena udah ada 2 single dari Trips to Band. Terus aku mau nyapa buat The Sago ya, selamat siang aja buat Kakak Boy. Kakak Boy ini lagi jatuh cinta ya sepertinya ya. Oke, requestan lagu berikut ada dari Kakak Nana di Dok 5. Kak Nana mau nyapa nih buat semua pendengar Pro 2 Jayapura ya. Selamat siang aja, selamat menikmati makan siang. Jangan lupa minum banyak air putih karena Kota Jayapura lagi panas banget, takutnya dehidrasi ya. Aku request lagunya Nicky Baker featuring Andy Rianto yang judulnya Sumpah Mati. Oke, deh spesial buat Kakak Nana, Sumpah Mati dari Nicky Baker featuring Andy Rianto.

Dari Jalan Tasanggapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Santai Siang dan masih dengan requestan kamu, teman Pro 2 ya. Aku mau nyapa nih buat Om Yong ya, selamat siang aja buat Cancer juga yang lagi ngajar ya. Selamat siang buat kakak Cancer ya. Oke, ulang tahunnya udah lewat, sekarang nih bulannya Virgo ya. Kita dengerin lagu dari Alejandro Sanz, ini featuring The Course ya. The hardest the day, bukan The Course. Spesial nih buat kakak Om Nyong.

Yes, teman berdua ya, lagu dari Alejandro Sanz ya, The Hardest The Day ya, The Hardest Day spesial nih buat Om Yong ya, selamat siang aja. Jadi katanya Om Yong, wah Kak Irma kalau dengerin lagunya Alejandro di tepi pantai ya, ini enak banget rasanya. Iya dong, pastinya ya. Udah gitu kita dengerin lagunya Alejandro lagi siang-siang bolong gini kan, dengan suasana pantai yang asri, angin laut gitu kan menghempaskan wajah kamu gitu. Brimo masuk ya, Brimo gitu ya, langsung kayak 2 miliar. Waduh, itu bahagia, bahagia banget tuh ya teman berdua ya. Okay. Yes, selanjutnya ada lagu dari Liodra di request sama Choker ya. Choker, ini Choker, Choker merah ya, cowok keren ya, oke, yang suka banget sama warna merah. Liodra, pesan terakhir buat teman produ yang suka banget sama Liodra ya, selamat mendengarkan.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, lagu dari Liodra ya. Pesan terakhir, spesial nih buat Choker Merah dari anak-anak AB ya. Tadi udah anak Dog, anak AB ya, anak ya, anak-anak Japrak lah ya. Selamat siang dari ujung pukul ujung. Liodra, pesan terakhir ya. Ini salah satu lagu favorit juga nih, lagu favorit kalau lagi sendu. Cile, lagi sendu gak tuh ya. Ada kakak Dini juga ya, salam untuk Ibu Limauri ya kak, siap disampaikan. Ibu Limauri ya itu kepala stasiun kalau tidak salah RRI Wamena ya kalau gak salah ya. Iya karena beliau sempat di RRI Nabire, terus sudah berpindah tugas lagi kalau tidak salah ya, kalau tidak salah di RRI Wamena. Ibu Limauri, anak Pro 2 tuh dulu Ibu Limauri itu. Sekarang lo jadi kepala stasiun, keren banget. Dan Choker Merah udah diputerin lagunya Liodra ya. Dia tadi curhat ya, dia tuh gak benci tapi masih peduli. Gimana coba ya, kamu gak benci dia tapi kamu masih peduli. Terus dia gak mau, terus dianya gak sama kamu tapi sama orang lain. Kamu gimana sih? Oke, jadi buat Choker ya, buat Choker Merah Indonesia, di Indonesia ini kan penduduknya ada 250 juta lebih ya penduduk ya, pasti satu diantaranya ada jodoh kamu di situ. Aki 1976, salam sama kakak Agus. Iya kebetulan lagi siaran di program satu kakak Agusnya. Choker Merah bilang Liodra kalau konser di Jayapura nih biar ada ujian di kampus juga sagas penonton. Iya, Liodra kan juga konsernya kan ini, konsernya pasti malam ya. Iya, pasti bisa nonton ya. Cari duitnya aja dulu ya, dikumpulin duitnya. Pasti Liodra datang. Kita doakan bersama-sama. Choker Merah kayaknya fans banget sama Liodra. Buat kakak David ya, kakak David, lagu requestan kamu nih tidak tersedia di Pro 2 siang hari ini ya. Jadi kita alihkan boleh gak lagunya Rihanna ya. Ini juga bagus nih, ini lagunya asik juga. Love on the Brain, spesial buat kakak David.

dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman pro 2 ya, lagu dari Rihanna ya, Rihanna Love and the Brain, spesial nih buat Kak David ya, karena lagu requestan kamu lagunya lagi pulang kampung. Selamat siang aja buat teman pro 2 ya. Ini lagu terakhir Kak Irma, request lagu reggae dong. Oke, baik, sip, lagu yang bisa asik aja biar tambah semangat siang hari ini. Lagi nyetir. Oh, kamu lagi nyetir main handphone ya? Oh enggak, lagi nemenin yang nyetir maksudnya gitu Kak Irma. Oke, kali ini ada requestan dari ini enggak ada namanya. Ya udah, minta lagunya Bob Marley yang coveran boleh Kak Irma, yang Brickley Bob Marley, The Woman No Cry, spesial buat teman-teman pro di gua. Selamat siang, Yoman.

Okay. Wah, lagu reggae nih teman Pro2 ya, emang gak ada matinya. Dari semua genre lagu nih, genre musik teman Pro2, kalau menurut aku reggae adalah satu-satunya, kalau menurut aku ya, keyakinan aku, reggae adalah satu-satunya genre yang cocok diputer di segala suasana ya, didengarkan di segala suasana. Mau itu pagi dapat banget lagu reggae, mau siang dapat juga, mau sore dapat banget, mau malam apalagi guys. Jadi reggae emang genre yang meaningful banget ya. Makanya kan peace ya, peace cinta damai. Jadi di setiap di setiap momen tuh masuk aja reggae ya. Okay, kali ini ada lagu dari, ini lagu ini mengingat kenangan lama nih, spesial nih buat anak-anak Tato Jayapura ya, komunitas Tato Jayapura, buat anak-anak Vespa Papua ya, dari Sentani Jayapura ya, selamat siang aja buat kamu, terus buat musisi-musisi reggae yang ada di kota Jayapura ya, selamat siang. Lagunya Shaggy Dog di Saidan ya.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu dari Shaggy Dog di Saidan, teman Pro 2 ya, merupakan lagu terakhir ya untuk ajang requestan siang ini. Teman Pro 2, thank you banget yang udah ikutan. Selanjutnya bakal ada lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu siang ini. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Keep smile and always happy ya. Terus yang lagi di rumah aja, hari ini lagi libur mungkin ya, lagi dapat libur, selamat menikmati me time kamu ya. Dan yang lagi sakit juga, semoga cepat sembuh aja. Tetap semangat, sabar dan yakin ya, kalau harus sehat gitu, harus semangat. Dan buat teman Pro 2 nih, aku masih di sini, Irma masih di sini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 16 seperti biasa, program tamu kita hadir dari Pro 2 Jayapura akan dirilai se-Korwil 1 Papua, RRI Pro 2 Nabire, Biak, Merauke, Wamena, dan juga Nabire, teman Pro 2. Serwi juga ikutan relay ya. Tiap hari Selasa program tamu kita, siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Oke, thank you banget buat yang udah request. Semangat aja buat hari ini ya. Lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu siang ini sampai ke sore nanti di jam Pro 2 santai siang sampai ke Pro 2 sore ceria. Aku di sini nemenin kamu ya. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes. Lagunya Fergie, Big Girls Don't Cry, spesial buat teman Pro 2. Don't cry, baby.

0: Janganlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
2: Hey, serius amat lihat layar HP?
3: Iya nih, lagi baca berita.
2: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
3: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Wih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
1: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
3: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
4: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.
5: Yeah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

kita Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

dari Jalan Tasangka Brana nomor 23, tempat Pro 2 masih dengan Irma di sini. Udah masuk ke Pro 2 sore ceria. Terima kasih, ada yang tepuk tangan ya dari lagu tuh ya. Dan teman Pro 2, informasi aja nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa program tamu kita hadir ke ruang dengar kamu ya. Kali ini ada narasumbernya Kakak Veronica Manohas, teman Pro 2, sebagai Community Based Conservation Coordinator ICCS WWF Indonesia. Topiknya adalah Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Seperti apa sih keseruan obrolan aku bersama dengan Kakak Veronica? Jangan lupa ya teman Pro 2 di

Okay, teman berdua masih dengan Irma di sini dan selingan informasi ya menanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Dialog program tamu kita. Topiknya Papua punya potensi, anak muda punya aksi, teman berdua. Informasi dikutip dari rri.co.id, teman berdua, terkait dengan pemerintah menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama di tahun 2027. Pemerintah Indonesia menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama untuk tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Pratikno mengatakan penetapan libur nasional dan cuti bersama di tahun 2027 ini telah melalui sejumlah tahapan rapat pemerintah. Pembahasan dilakukan mulai tingkat eselon 2, eselon 1 hingga rapat tingkat menteri sebelum keputusan ditetapkan. Pratikno juga menyampaikan sebanyak 18 hari ditetapkan pemerintah sebagai libur nasional sepanjang tahun 2027 dengan mayoritas berkaitan hari besar keagamaan. Penetapan tersebut menjadi bagian keputusan pemerintah mengenai hari

0: informasi selanjutnya teman-teman Pro 2. Masyarakat Kampung Sko Yambe, Sko Mabo dan Kampung Sko Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura memperingati 112 tahun perkabaran Injil masuk di pesisir pantai Sko di Kampung Sko Yambe Senin kemarin. Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil pesisir pantai Sko tersebut dihadiri juga Ketua Majelis Rakyat Papua Nur Lince Wamuar, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Sport Numbai, serta jemaat dari sejumlah kampung di Kota Jayapura hingga Papua Barat. Wali Kota Jayapura yang juga Ondoafi Besar Sko Yambe Abisai Rolo meminta generasi muda di tiga kampung Sko untuk menjadikan peringatan 112 tahun perkabaran Injil sebagai momentum memperkuat iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan, tetapi aktif dalam kehidupan bergereja dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Menurut Abisai, kehidupan beriman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah di hari Minggu, tetapi juga dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan gereja. Oleh karena itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan masyarakat serta mempererat persaudaraan antar kampung dan memperkuat. Lebih lanjut dikatakan, sejarah masuknya Injil di pesisir Sko tidak terlepas dari peran Ondoafi Sko pada masa itu, di mana Ondoafi Ante Rolo bersama penginjil Agustinus Nanuleta pada tahun 1914 silam membawa dan menjalankan ajaran firman Tuhan di rumah adat untuk seluruh masyarakat di wilayah Sko. Masih dengan informasi lainnya, teman Pro 2 menanti juga di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya, program tamu kita bersama dengan kakak Veronica Manohas sebagai Community Based Conservation Coordinator ICCS WWF Indonesia. Topiknya di hari ini adalah Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Seperti apa keseruannya teman Pro 2? Tungguin aja ya di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 4 sore.
1: Tamu kita

0: Tamu kita.
1: Tamu kita. Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
0: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
1: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
0: Kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, satu informasi terakhir, informasi dari pemberitaan RRI Jayapura, perguruan Institut Karate Do Indonesia INKAI Papua menjadi juara umum kejuaraan karate Piala Gubernur Papua 2026 setelah mengantongi 21 emas, 14 perak dan 26 perunggu di berbagai kategori. Ajang bergengsi ini diikuti 421 atlet dengan total 454 nomor pertandingan. Resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, Senin kemarin. Dikatakan ajang ini untuk menjaring bibit-bibit karateka muda potensial sejak dini, di mana para pemenang diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut guna mewakili Papua pada berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional di luar daerah. Dikatakan Sohilait, selain pendidikan formal di sekolah, olahraga bela diri karate merupakan sarana penting dalam menyalurkan minat, bakat, pembentukan karakter, serta menjaga kesehatan fisik generasi muda. Pemerintah Provinsi Papua juga menegaskan komitmennya untuk terus menggelar kejuaraan serupa

0: karate Papua semakin terasa. Terlebih untuk mempersiapkan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Demikian teman Pro 2, informasi dari tim pemberitaan RRJ Pura. Aku Irma masih terus menemani kamu sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi. Indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

0: Hi for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya kayaknya.

0: Teman Pro 2. Saatnya kita ikuti siaran berjaringan tamu kita yang disiarkan Pro 2 FM Sekorwil 1.
1: Sembilan Pro 2 FM, teman Pro 2 Suara Ceria masih dengan Irma. Dan kali ini program tamu kita siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Dan topik hari ini teman Pro 2 seru banget ya, topiknya keren banget. Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Sudah ada narasumber kita di sore hari ini, ada kakak Veronica Manohas. Beliau sebagai Community Based Conservation Koordinator ACCS WWF Indonesia. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak Iwan.
1: Gimana kabarnya Kak?
2: Sehat, puji Tuhan.
1: Amin. Dan tadi menuju ke sini sempat ini ya, macet ya tadi ya.
2: Benar, beberapa gerombolan demo ada di tengah jalan. Tapi aman. Baik,
1: aman ya, oke. Sip, teman Pro 2, program tamu kita tiap hari Selasa. Topik hari ini keren banget, Papua punya potensi, anak muda punya aksi dari WWF yang ternyata banyak menangani bidang-bidang ya, termasuk bidang bisnis ataupun UMKM ya. Kakak keren banget, aku baru tahu loh. Makanya seru banget teman Pro 2 kali ini obrolannya. Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan bidang dari kakak Veronica nih, terkait dengan ini ada sangkut pautnya dengan usaha ataupun bidang bisnis. Begitu, silakan Kak Veronica.
2: Baik, sebelumnya saya bekerja dengan WWF Indonesia untuk program Papua. Di sini kami memang WWF Indonesia, Yayasan WWF Indonesia adalah lembaga konservasi. Namun yang kita usung adalah konservasi inklusif, di mana semua hal terkait konservasi itu dikembangkan bersama masyarakat adat. Ya, kita tahu bahwa potensi alam di Papua ini cukup tinggi, hutannya yang kaya, lautnya yang luas, kemudian sumber daya alam yang tinggi, itu merupakan satu potensi untuk bisnis. Jadi kami, karena kami di pelosok-pelosok dan itu bisa jadi menjadi potensi esensial untuk bisnis, itu pengembangan bisnis berbasis masyarakat itu sangat itu merupakan dampingan kami.
1: Oke, kalau melihat potensi yang ada di Papua, kita tahu kalau Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi ya, teman Pro 2. Nah, ini kalau potensinya sudah ada dan banyak begitu, terkait dengan anak mudanya gimana nih Kak? Kalau disangkut pautkan anak muda punya aksi, apakah betul punya aksi atau sejauh ini gimana nih?
2: Iya, potensi alam yang ada di Papua yang saat ini kami dampingi di beberapa kampung di tanah Papua yang dari Tambrau sampai di Merauke, itu adalah pengembangan bisnis berbasis komoditi lokal. Jadi ada salah satu contoh untuk yang membutuhkan peran pemuda sekali itu di bisnis ekowisata. Jadi bagaimana mereka menyiapkan jasa kemudian memasarkan produknya. Jadi jasa wisata dan peran pemuda sangat dibutuhkan di bidang-bidang marketing, bagaimana promosi, kemudian label dan yang lain. Jadi beberapa contohnya di Jayapura Sarmi itu ada beberapa kelompok kami yang memang bisnisnya itu diketuai oleh pemuda. Jadi kayak dia membantu untuk mengkoordinir orang tua yang di situ produksi, kemudian dia membantu memasarkan.
1: Oke, kalau dari WWF ada berapa, kan pasti melakukan pendampingan juga terkait dengan pelaku usaha begitu. Ada berapa banyak sih Kak pelaku usaha yang didampingi atau di WWF?
2: Yang saat ini kita sedang mendampingi 20 UMKM, jadi ada dari 40-an kampung yang ada di tanah Papua. Kami sedang mendampingi 20 UMKM di tanah Papua. Jadi UMKM-nya bermacam-macam. Jadi ada bisnis pokdarwis kayak jasa ekowisata, kemudian produk-produk lokal seperti kelapa, kemudian pala, dan juga beberapa produk handicraft.
1: Oke, nah kalau berbicara bisnis kan biasanya yang terpikir tuh adalah keuntungan. Siapa dong kalau yang udah buka usaha tapi kalau nggak untung kan sedih ya Kak ya, Kak Veronica. Nah lalu bagaimana sih WWF melihat hubungan antara bisnis dan juga kelestarian alam di Papua nih?
2: Iya, saat ini memang pengembangan bisnis yang kami dorong itu sangat relate dengan kelestarian lingkungan. Itu terkait dengan ketersediaan bahan baku. Jadi karena bahan bakunya kalau didampingan kami di 20 UMKM yang kami dampingi itu adalah mengambil bahan baku dari alam. Seperti sagu, kemudian kopi, kemudian kakao, kemudian ada ekowisata. Jadi untuk memastikan bahan baku itu selalu ada, alamnya harus dijaga. Karena kita tahu kan kalau jasa ekowisata, misalkan ekowisata trip paket wisata bird watching, kemudian pohonnya sudah tidak ada, nggak ada burungnya, jadi seperti itu.
1: Betul juga ya, mau lihat keindahan alam Papua malah wah beda ini. Oke, tapi sejauh ini terkait dengan pendampingan yang Kak Veronica lakukan terhadap 20 UMKM di seluruh tanah Papua, ada kesulitan-kesulitan nggak sih Kak?
2: Memang saat ini pendampingan kami itu yang paling prioritas kesulitan adalah bagaimana menjamin kontinuitas. Jadi karena produksinya itu kan berbasis kelompok yang memproduksi. Kemudian transportasinya. Jadi bagaimana ada beberapa produk kami sudah masuk di beberapa toko yang kayak sell point-nya kelompok-kelompok. Ada beberapa toko yang di bandara maupun di beberapa toko di sekitar Jayapura itu memastikan stok. Jadi bukan masalah stok di alam, tapi bagaimana dia memproduksi rutin, menjadi bisnis rutin, kemudian diantarkan kepada di toko-toko tersebut. Nah, itu yang memang masih perlu didampingi secara rutin.
1: Nah, tadi dari 40 UMKM hanya 20 UMKM yang memang di
2: 40 desa.
1: Dari 40 desa 20 UMKM yang dilakukan pendampingan oleh WWF. Nah, ini kalau misalnya ada enggak kriteria tersendiri begitu untuk bisa didampingi oleh WWF? Kira-kira apa aja gitu? Harus seperti apa?
2: Iya, sebenarnya bukan bisa. Jadi karena kami bekerja di lokasi-lokasi tersebut dan rutin datang. Kemudian dari beberapa kampung yang atau desa itu yang kami dampingi belum kayak terlalu jauh dari akses pasar. Kemudian kelompoknya belum terbentuk, komoditinya terlalu sedikit, sehingga kita fokus mendampingi kelompok-kelompok yang telah memiliki bisnis, kemudian yang memang concern untuk mengembangkan usaha berbasis kelompoknya. Jadi kami mendampingi kelompok usaha.
1: Dan sebenarnya kalau bisnis yang menghasilkan keuntungan dan juga ini sekaligus menjaga alam, nah itu realistis nggak sih Kak Veronica? Soalnya kan kalau ngomong bisnis tuh pasti kan ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Terkadang kan kalau kita melihat pasar aja ya Kak ya, jadi itu kan itu ada yang pro ada yang kontra. Nah ini bersinggungan atau berkaitan dengan alam, nah itu seperti apa dari kacamata Kak Veronica?
2: Baik, sebenarnya sangat realistis ya. Karena kalau di bisnis itu kalau direncanakan dengan baik, produknya cukup premium, itu sangat menguntungkan. Jadi ada beberapa kayak misalkan kopi dari pegunungan itu punya harga yang cukup tinggi.
1: Iya betul.
2: Tidak perlu banyak, tapi dia sangat baik produknya, maka dia akan siapapun juga akan cari produk itu. Jadi kayak jadi produk premium, kemudian dijual pada orang yang tepat dan itu akan memberikan keuntungan cukup besar di dalam bisnis itu yang kita dampingi. Jadi kayak intinya tuh karena stok di alam tuh harus dipastikan.
1: Betul.
2: Ya, kalau tidak ada stok nanti bisnisnya jadi tidak sustainable.
1: Berarti bisnis-bisnis yang menjadi hit yang ditangani ataupun yang didampingi oleh WWF sendiri selain kopi apalagi Kak?
2: Ada kelapa, minyak kelapa. Jadi ada kelompok dua kelompok di Sarmi, yang satunya mengembangkan cooking oil, kemudian dari kelapa yang sudah lama tumbuh di sana. Jadi dari baseline data kami mengidentifikasi bahwa ada ternyata ada 5.000 kelapa di kampung ini. Ibu-ibunya sudah bisa produksi. Gimana kalau kita kemas dan jual dengan harga sendiri lebih tinggi. Dan itu kelompok yang ada di Martewar, kemudian ada beberapa kelompok yang mereka bikin VCO dari kelapanya di Pantai Timur. Kemudian kukis sagu. Jadi kukis sagu mereka awalnya tepung sagu, kemudian karena concernnya banyak kukis sagu, itu yang mulai dikembangkan oleh ibu-ibu, pemudanya menjualkan.
1: Oke. Dari pasti kan Kak Veronica turun lapangan ya. Nah, melihat antusias dari anak muda, jujur li ini dari Kak Veronica seperti apa sih sebetulnya? Jangan ditutup-tutupi ya.
2: Iya. Benar.
1: Gimana jujurly aja.
2: Benar. Memang saat ini kan tren anak muda itu lebih banyak maunya kerja di perusahaan atau di badan-badan kantor-kantor yang lebih terlihat elegan, apalagi kalau dia sarjana ya. Betul, pada dasarnya memang kita lagi cari di beberapa kampung-kampung orang tuanya mulai memanggil anak mudanya untuk membantu memasarkan. Memang struggle-nya di bisnis ini adalah cara saat menghubungkan produk ini ke pasar yang lebih luas. Itu membutuhkan sekali skill-skill anak muda yang bagaimana dia promosi, bagaimana dia mulai menjual label, membantu label dan lain-lain. Nah, awalnya memang anak muda belum tertarik karena ini bisnis apa sih, minyak kelapa dibikin masak, itu orang tua-tua sekali panen dan lain-lain. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun kesini, anak-anak muda mulai pikir, okay, daripada saya mencari pekerjaan di luar, saya punya bantu orang tua saya menjualkan, melabel, membuat desain produk, membuat semacam IG yang bisa menjualkan produk orang tua saya ini. Jadi mereka sekarang mulai... Pastinya harus ada benefit.
1: Iya betul. Jadi iya, walaupun mungkin harus dipaksa sama orang tuanya ya.
2: Iya, kelompok biasanya.
1: Nah, kalau pendampingan dari WWF sendiri itu berkelanjutan kah, atau dia hanya stop di mungkin per trimester begitu kak? Kalau untuk dari WWF sendiri?
2: Jadi kami mendampingi kelompok itu sampai dia mandiri. Okay. Jadi ada leveling bahwa kalau dia masih ide bisnis, kita terus mendampingi sampai dia mendevelop ide bisnisnya, mencoba produk jual. Kalau gagal, kita kumpul lagi ide bisnis, cari potensi, coba memetakan potensi. Jadi dari pemetaan potensi, kemudian sampai uji coba, sampai legalitas produk, kemudian memasarkan dan saat ini. WWF juga bekerja sama dengan PT Panda Lestari. Jadi ada semacam culinary store yang dibangun di Sentani untuk mengumpulkan semua produk, untuk mengkurasi produk dan menghubungkan kepada pasar yang lebih luas.
1: Ada gak mungkin cerita menarik dari Kakak Veronica yang bisa dibagi ya di sore hari ini bersama dengan pendengar Pro 2 begitu, untuk memotivasi kita semua? Ada cerita-cerita yang memang menggugah rasa ketika melakukan pendampingan. Boleh dong dibagi ceritanya.
2: Iya, baik. Sebenarnya cerita yang paling berkesan ya, di kampung. Jadi ada beberapa ibu-ibu itu dia membawa produk. Ibu, ini bisa dijual enggak?
1: Waktu
2: ini
1: jualan apa tuh? Dia jualan apa?
2: Waktu menjual noken.
1: Oh, jadi, noken. Iya, noken.
2: Jadi noken di ini noken. Ini Bu, ini karena saingan pasar banyak, noken banyak. Saya punya produk ini bisa dijual enggak? Jadi si mama tuh bilang selama ini saya menjual tapi kayaknya tidak laku. Okay, bikin kelompok, kita coba promosi, kita coba perbaiki sedikit. Jadi kami mendampingi juga sampai menaikkan nilai, jadi menaikkan value produk itu. Jadi sampai ada, kalau nokennya cuma lurus-lurus, kemudian ada motif, mulai ada warna, mulai ada pakai, tentunya pakai bahan-bahan alami. Jadi semakin otentik, estetiknya produk itu pasti memiliki harga jual. Jadi pada dasarnya saya mengatakan kepada ibu-ibu, ini apapun juga Anda produk, kita pasti bisa jual.
1: Oke, walaupun mungkin ibu-ibu ataupun mama-mama Papua tuh mungkin sedikit kurang yakin begitu, karena yang jualan noken kita sudah lihat sendiri kan banyak banget gitu. Saingannya banyak, tapi Kak Veronica hadir di sana untuk lebih menguatkan mama-mama Papua. Ya itu kayak, aduh aku nangis loh kalau sih, pasti aku sedih langsung beli semuanya tapi nggak ada duit. Oke, nah kalau kalau berbicara tentang WWF pasti kan ada hubungan dengan konservasi ya kak ya. Nah, apa aja contoh aktivitas bisnis yang berpotensi mengancam kelestarian alam Papua? Ini beberapa akhir ini kan kita udah tahu banget ya kak, kalau di media sosial berita-beritanya tuh gencar anak-anak yang peduli lingkungan tuh seperti apa. Jadi silakan kak.
2: Iya. Pertama ya pasti bisnis yang mengambil habis stok di alam. Jadi membuka lahan, kemudian tidak membuka lahan dengan cara yang tidak mempertimbangkan stok air atau stok hutan, kalau misalkan jalur air dan lain-lain jangan sampai banjir dan kebakaran. Jadi bisnis-bisnis yang bisa merubah sistem kehidupan masyarakat adat asli itu pasti akan mengancam kehidupan populasi yang ada di situ. Jadi bisnis yang kami usulkan di sini adalah memang bisnis yang benar-benar memastikan alam itu tidak berubah sama sekali untuk intinya karena kita tahu alam, manusia hidup dari alam.
1: Betul.
2: Kalau alamnya sehat, dia bisa sehat juga. Okay. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Selain itu, selain kopi, kalau untuk makanan ada nggak, Kak? Karena kan Papua kan sagunya kan.
2: Iya, sagu. Iya. Iya. Benar. Ada beberapa produk yang itu dari sagu yang sudah dikembangkan, seperti kerupuk sagu di Kampung Sawe Suma juga kita dampingi. Mereka membuat kerupuk dari tepung sagu. Kemudian ada cookies sagu, jadi cookiesnya dijadikan teman kopi dan ini juga cukup laku di pasaran. Kemudian ada tepung sagu, jadi sagu itu dari base sagu. Ada 3 kelompok yang mengembangkan itu. Kemudian ada juga produk yang saat ini sudah lagi marak itu pala. Jadi pala negeri yang ada ditumbuh selama
1: pala.
2: Ini.
1: Ya. Pala ada di Papua ternyata ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Pala negeri. Tapi pala negeri ya.
1: Pala negeri. Oke. Oke. Oke. Oke.
2: Jadi dulu yang cuma jual biji dan fulinya, tapi sekarang mereka dengan dampingan kami membantu untuk mengembangkan permen pala dari dagingnya. Jadi dagingnya di grinder, dicampur gula. Jadi dikembangkan oleh ibu-ibu di wilayah Teluk Kondam atau di Wiryanggi. Kemudian produk makanan lainnya itu ada itu tadi minyak kelapa, VCO dan lain-lain.
1: Okay. Ya. Dan nah itu kita bisa dapatin di mana sih? Mungkinkah WWF kedepannya nanti membuat semacam pameran begitu UMKM? Pengen loh kita kan melihat produk-produk yang ada di Papua begitu, Kak. Kapan tuh kira-kira?
2: Iya.
1: Atau mungkin mau ke sana, menuju ke sana.
2: Iya, saat ini sebenarnya WWF sudah bekerja sama dengan teman-teman mitra yang ada di UMKM sini, Highland Roastery. Itu kita membuka bersama mereka membuka Holinary Store. Jadi sebenarnya Holinary Store ini adalah satu entitas bisnis yang dikembangkan oleh teman-teman Highland Roastery untuk menampung semua produk-produk dampingan masyarakat, dampingan WWF Indonesia ada di Sentani, Pos 7. Nah, kami juga hadir di beberapa store yang ada di milik mitra kami, konsinyasi, yaitu Pawai Abon Gulung. Jadi beberapa produk sudah masuk di situ dan selalu hadir di beberapa pameran-pameran UMKM sih saat ini. Jadi selain ibu-ibunya diajak juga, mereka menjualkan praktik demo masak, bagaimana menggunakan produk-produk lokal itu dan ini sudah selama ini 1 tahun ini sudah di kayak pengenalan produknya.
1: Oke. Nah, menurut WWF sendiri apa yang perlu diperhatikan untuk sejak awal agar bisnis itu lebih bisa ramah lingkungan?
2: Iya, pertama sih pasti kualitas ya. Jadi kalau kualitas produknya baik, pasti akan banyak pembelinya. Kemudian direncanakan dengan baik dan melibatkan semua orang. Jadi kayak masyarakat adat merasa terlibat, perempuan, pemuda, dan para kelompok disabilitas itu akan menambahkan nilai dari produk itu tersendiri. Kemudian kuantitas. Jadi kuantitas ini yang harus dipikirkan, karena kalau produk terlalu massal kemudian menghabiskan stok di alam, itu juga harus menjadi concern kita untuk pendampingan di kelompok. Kemudian kemasan. Jadi kayak kemasan yang
1: kemasan.
2: Ya, kemasan salah satu masih jadi concern kami sih. Jangan sampai kalau bisa karena kalau pengelolaan sampahnya sudah ada ya aman ya, tapi kalau kemasan yang masih tidak ramah lingkungan kayak terlalu banyak plastik dan lain-lain itu masih.
1: Nah, saya setuju sekali Kak dengan kemasan plastik ini ya. Tapi kalau mau dipikir-pikir begitu kayak agak susah begitu tidak menggunakan kemasan plastik. Apakah dari WWF sendiri mungkin punya kemasan produk yang mungkin bisa bekerja sama dengan akademisi ataupun mahasiswa-mahasiswi yang ada di Papua begitu untuk mengganti kemasan tersebut mungkin dengan apa begitu Kak?
2: Iya, iya. Beberapa bulan lalu kami memang sempat berdiskusi dengan salah satu perguruan tinggi di sini. Jadi coba mengembangkan produk kemasan, karena kan kita tahu kuki sagu perlu dikemas.
1: Betul.
2: Terus ada toples, kemudian botol minyaknya, kemudian minyak kayu putih juga harus ada botol, dan itu saat ini kami coba untuk mengurangi penggunaan produk. Plastik dengan produk-produk dari ramah lingkungan seperti dari ubi. Jadi kami coba dalam produk yang kami kemas di yang dampingan kami itu kami coba mengurangi kemasan dari plastik. Dan memang lagi dikaji untuk kemasan yang dari pelepas sagu kayak gitu. Jadi kami coba mengoptimalkan yang ada. Cuman memang saat ini kami mendampingi kelompok untuk kami masih mendatangkan kemasan dari luar.
1: Oh, gitu.
2: Seperti kemasan yang dari kulit dari kasbi, dari ubi.
1: Ya, kemasan dari
2: ubi. Jadi mereka jadi seperti plastik tapi bukan plastik. Jadi dari ubi. Jadi kemasan lebih ramah lingkungan. Jadi ada jadi kami kayak cup kertas. Jadi jangan kira kita pakai cup kertas kopi untuk kafe itu juga di dalamnya ada plastik kalau pada umumnya yang dijual saat ini. Tapi saat ini kami mengurangi, kami tidak menggunakan itu. Jadi kami lebih ke bagaimana kemasan produk kami itu ramah lingkungan. Jadi menggunakan produk yang menggunakan produk-produk ramah lingkungan seperti
1: ubi. Luar biasa, keren banget. Yeah. Ini berarti sudah masuk tahun keberapa ini Kak, terkait dengan pendampingan UMKM?
2: Kalau pendampingannya sudah dari awal ya sekali dari pembentukan, baselining dan lain-lain itu sudah 5 tahun terakhir.
1: Wow, 5 tahun.
2: Ya, dan bisnis baru mulai mulai well developed. Jadi kayak ada tahap-tahap ya kami. Jadi embrionik, kemudian dan sekarang sudah di well developed, jadi sedang pengembangan. Itu di tahun ketiga sekarang.
1: Oke, luar biasa. Dan ada tidak bisnis-bisnis yang didampingi oleh WWF ini Go Internationale?
2: Iya, kopi tadi ya.
1: Kopi benar, selain kopi deh apa deh?
2: Iya, kopi kakao ya.
1: Kakao itu juga masuk tuh.
2: Iya, masuk kopi kakao yang sudah keluar karena kita sebenarnya memang masalahnya adalah kalau pengiriman ke luar negeri itu harus stok banyak. Jadi kopra juga ya, kelapa. Ya, kami mendampingi di Tambrau itu dengan UMKM namanya Tambrau Ekspor. Dia menjual kopra. Jadi membantu mendampingi mereka mengambil produk-produk kelapa yang tidak jadi minyak. Jadi jadi kalau kopra di ekspor. Tapi memang Papua ini besar, komoditinya banyak tapi terbagi di mana-mana. Jadi tidak harus ada satu orang kayak middleman untuk mengumpulkan, kemudian mengumpulkan dalam bentuk banyak dan mengirimkan ke luar negeri. Jadi produknya yang saat ini kita mendampingi lebih ke bagaimana dia kontinuitas di pasar lokal.
1: Oke, berkelanjutan dan konsisten itu
2: konsisten
1: ya. Itu kan agak sulit Kak kalau konsisten itu. Terkadang kan aduh, belum lagi kalau namanya bisnis kan untuk pemasukan itu kan terus pengeluaran terkadang tuh kita agak pusing gitu loh Kak. Jadi susah membedakan. Adakah mungkin WWF mungkin sekaligus mungkin mengajarkan sistem pengelola keuangan bagi para UMKM ataupun bisnis yang dijalani para UMKM?
2: Iya, itu yang kami lakukan.
1: Jadi takut kan bangkrut kayak ini baru nih sama WWF udah 3 bulan bangkrut saya gitu kan.
2: Jadi memang dari 18 sampai 20 UMKM yang kami dampingi itu khususnya di karena kami mendampingi masyarakat adat, jadi IPs di masyarakat adat di kampung-kampung yang cukup jauh dari kota yang memang awalnya tuh mereka jual hanya untuk makan ya sudah. Terus kalau cukup ya tidak usah. Terus tidak berbentuk kelompok, tidak berbentuk bisnis. Jadi ini memang itu bilang tadi tahun kelima masih bantu untuk pencatatan keuangan, mendampingi hitung harga pokok produksi, kemudian bagaimana benefitnya di sharing bersama karena nanti karena beberapa bisnis ekowisata tuh kan kadang-kadang ada kecemburuan. Ini homestay saya nggak dikunjungi, homestay ini dikunjungi. Jadi seperti itu. Jadi manajemen kelompok juga kami mendampingi sampai catatan keuangan kas masuk kas keluar kita
1: pantau ya.
2: Iya, karena memang ada di setiap kampung kami ada fasilitator kampung di masing-masing.
1: Oke, berarti WWF memodali kah dari atau mungkin menambahkan dengan bisnis yang dia sudah jalani begitu Kak?
2: Jadi kami pada dasarnya kita tidak memodali. Jadi kita lebih memperkuat, jadi membantu pemasaran. Karena memang produk meningkatkan nilai yang ada di produk sana. Jadi misalkan ibu-ibu ada dengan memiliki 10 ibu-ibu mampu mengembangkan minyak kelapa, kita bantu kemas, jadi kayak mendampingi kemasan, kemudian membantu jual, dan itu menjadi modal mereka, kemudian diputar lagi untuk pengembangan usaha. Dan memang kita bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Jadi misalkan kalau dengan di Sarmi, kami bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung lewat BUMDES. Kemudian kalau di Tambrok, kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk pemasaran produk. Jadi kan modality itu yang kami kembangkan bersama masyarakat. Jadi kita punya, kita jual sama-sama, kita promosi, kemudian saat dapat benefit atau profit itu dibagi rata, kemudian ada keuntungan untuk manajemen, kemudian dikembangkan lagi selanjutnya destinasi-destinasi atau produk-produk lain.
1: Oke, baiklah teman produa ya, kita break dulu, nanti kita bakal ngobrol. Aku pengen tahu kakak Veronica tuh paling jauh kemana, terus ada nggak sih hal-hal kan setanah Papua ini paling jauh kemana, ada nggak sih hal-hal yang mungkin kontra begitu ketika turun lapangan. Aku aja kemarin main ke Sarmi udah sampai di pertengahan Bonggo pulang, aku takut ya gelap. Oke teman Produa, selepas yang satu ini Produa Jepra bakal balik lagi dalam program Tamu Kita.
0: Now Tamu Kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
0: Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
3: Apakah ada pertemuan?
0: Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
0: Siaran berjaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu Kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, Tamu Kita.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Program Tamu Kita disiarkan langsung seluruh Korwil Nusantara 1 Papua. Ada Pro 2 Merauke. Udah pernah ke Merauke belum, Kak Veronica? Udah
3: pernah.
2: Dong.
3: Oh,
2: iya, pernah. Kau kemana waktu ke Merauke? Jalan-jalannya kemana?
3: Kaliki, kampung Kaliki, distrik Kurik. Paling jauh ya pasti.
2: Aku nggak tahu. Aku cuma tahu di bandara. Terus ada dari Pro 2 Nabire juga yang merilai siaran ini. Udah pernah ke Nabire juga di mana?
3: Iya. Nabire kami di pesisir di sekitar Kampung Sima dan Kuati Sore.
2: Ih, seru banget kerja di WWF kayaknya, jalan-jalan mulu ya. Terus ada di Biak juga, Pro 2 Biak juga lagi merilai. Pernah ke Biak? Biak di mananya Biak?
3: Karena kantor kami juga dulu di sana, di Biak. Okay. Ada. Jadi memang di kota.
2: Oke, okay. Yang destinasi wisata paling bagus di Biak di mananya?
3: Yang ada danaunya tuh, yang ada air tawarnya tuh, keren.
2: Oh iya, nanti deh semoga ada rezeki kita kesana ya. Amin. Berdua ya Kak. Terus ada juga yang merilai dari Pro 2 Wamena. Udah pernah ke Wamena Kak? Pasti
3: pernah.
2: Udah. Di mana tuh kalau ke Wamena?
3: Kampung yang kita SDGs di di distrik saya lupa namanya, distriknya udah 15 tahun lalu.
2: Dan Serui.
3: Itu proyek kami di sana. Ada okay. Di Yapen dan di Aryobu dan Asai kampung.
2: Iya, Serui itu katanya tempatnya pulau-pulau begitu ya Kak. Jadi katanya sih nyebrang pulau kalau misalnya di sana kan banyak kepulauan gitu. Betul enggak sih? Betul ya?
3: Satu pulau besar, okay. Tapi kalau mengelilinginya tuh harus menyeberang laut. Jadi karena memang belum terkoneksi jalan utama saja sih di selama sekelilingnya.
2: Oke, okay. Kalau Sorong itu udah beda Korwil. Kalau di Sorong paling bagus sih Raja Ampat ya. Iya. Udah pernah ke sana Kak?
3: Iya, dulu di sana.
2: Iya,
3: Arborek.
2: Jadi lagi dirilai oleh Pro 2 se-Korwil 1 Papua. Nah ini aku tertarik aja tentang perjalanan Kak Veronica. Ini
3: Vero aja.
2: Kak Vero. Aduh, sama kayak nama lagu.
3: Nama lagu.
2: Kak Vero ya. Kak Vero ini terkait dengan hubungan bisnis dan kelestarian alam Papua. Ini kalau kita lihat kan, apalagi Kak Vero ini terjun langsung. Ini Kak Vero teman Pro 2, Kak Vero ini bukan ke wilayah kota, bukan loh. Bukan di wilayah kota Jayapura, di Jakarta, Jayapura dan sekitarnya, bukan. Tapi Kak Vero ini justru mendampingi masyarakat Papua yang mungkin di pelosok banget. Nah itu benar. Terkadang kalau kita aja, kalau misalnya mengambil data, misalnya kalau ada kegiatan dari kampus untuk masuk ke sebuah tempat itu kan kadang hati-hati Kak. Apalagi terkait dengan orang yang mungkin masih belum bisa menerima, wah ini dari mana nih? Ini pasti dari partai ataupun dari pemerintah nih, mau omon-omon aja gitu kan, kita gak tahu ya. Itu si tekniknya ketawa nih Kakak Aldi. Nah itu gimana Kakak untuk menghadapi mungkin tempat-tempat yang mungkin tidak kontra begitu dengan atau menutup untuk akses yang lebih baik begitu Kak?
3: Ya memang kami ada strategi untuk bagaimana pengembangan masyarakat adatnya ya. Jadi memang karena kami memang fokus untuk pengembangan usaha di masyarakat adat. Dan kebanyakan kampung-kampung yang 100% masyarakat adatnya itu ada di pelosok yang masih ada ya saat ini untuk Papua. Awalnya memang kita FPIC, jadi kayak pemberitahuan di awal tanpa paksaan. Jadi kami komunikasikan apa tujuan kami di kampung itu, kemudian hasilnya nanti akan bagaimana, kita akan selama apa, kemudian apa yang kita lakukan, Bapak terima apa tidak. Jadi kayak gitu, Bapak atau Ibu terima apa tidak. Jadi mereka sepakati di awal, kemudian kita tidak kasih paksaan. Kemudian kalau mereka terima, ya kita lanjutkan dengan strategi. Kita akan melakukan A, B, C, D, E, kemudian tujuannya ini, hasilnya akan ini. Jika, dan sistem monitoringnya, jadi mereka bisa mantau, satu tahun kenapa gak berubah-ubah WF?
2: Nah, itu gitu, kan. Ya.
3: Kalau tidak berubah berarti evaluasi gitu. Jadi kayak gimana strategi? Tapi kan keberhasilan tuh bukan dari WWF saja, tapi kan dari masyarakat adat, kemudian bagaimana mereka berperan. Jadi kita sama-sama membahas itu. Jadi saat-saat monitoring, saat evaluasi program, kalau tidak berubah-berubah kelompoknya, bisnisnya tidak jalan-jalan, kita bisa evaluasi bersama dengan kelompok masyarakat adat itu. Kemudian setelah kita FPIC, kita baselining. Jadi pengembangan usaha ini tidak hanya tiba-tiba ada bisnis komoditi, iya, enggak.
2: Betul.
3: Jadi baseline, jadi pemetaan potensi partisipatif. Jadi potensi apa sih yang ada di sini? Jadi kalau kampung yang punya potensi kelapa banyak, ya udah kita bikin bisnis kelapa. Tapi kalau kampungnya punya destinasi apa biodiversity alam, kemudian dia punya pemandangan yang cukup bagus, kemudian terkoneksi dengan Jadesta, kita bantu sampai pengembangan usaha ekowisata. Jadi masing-masing kampung dengan keunikan sendiri berdasarkan hasil data baselining baru kita mulai sepakati lagi. Jadi ini potensi alam Bapak Ibu, gimana kita mau strategi kita ini, setuju tidak? Oke, setuju. Kita kalau di berdasarkan pengalaman saya harus 3 tahun. Gimana Bapak Ibu? Jadi kayak gitu. Jadi sepakati di awal. Kalau memang ada masalah di tengah, evaluasi.
2: Kalau ada masalah di tengah kan kadang susah menghadapinya. Benar. Gitu ya Kak. Iya. Nah itu gimana? Apakah Kakak proses untuk menjelaskannya? Terkadang kan misalnya kalau Kakak mendampingi UMKM ya, terus ada beberapa UMKM yang mungkin laku, terus yang satunya nggak laku, kan pasti ada rasa cemburu gitu kan. Nah itu gimana tuh Kak?
3: Iya, evaluasi bersama. Okay. Jadi ada kayak kita punya tools bersama. Jadi kita yang salah di mana. Jadi misalkan kayak kemarin di Bongo itu kami coba dampingi mereka, sepakati di awal adalah membuat saus sagu karena base-nya tuh sagu. Nah, tapi pas pemasaran di luar tidak laku sausnya, bersaing dengan saus yang ada di pasar saat ini. Jadi evaluasi apa sih masalahnya, jadi apa yang menyebabkan, bagaimana, dan akhirnya kita mengembangkan juga ide bisnis baru. Jadi seperti itu Kak. Jadi kalau memang di mana sih salahnya gitu, jadi kita mencari salah bersama. Jadi mencari akar permasalahan,
2: iya,
3: bersama,
2: betul. Dan diselesaikan
3: oke, kita dewasa, kita bisa bikin baru, kita coba bikin.
2: Oke, okay. Berarti Kak Vero sudah di WWF, kalau boleh tahu berapa lama Kak kamu di WWF?
3: 16 tahun.
2: Ya. Oke, okay. Dan suka memang dengan pekerjaan ini ya, maksudnya happy,
3: ya,
2: gitu ya, bahagia ya?
3: Sangat bahagia, sangat dengan masyarakat, bahagia. Banyak tantangan, tapi memang kalau masyarakatnya berubah jadi kayak, wah itu jadi capaian.
2: Tapi pernah ngerasa bosan gak sih, kayak jenuh, down, aku mau ini aja, berhenti aja, atau capek, karena kan setiap hari kan harus berkoordinasi ya bersama dengan masyarakat adat begitu, dan kita kan nggak tahu masyarakat adat moodnya lagi naik atau lagi turun gitu kan. Terkadang kita sebagai pendamping juga kan, aduh maunya apa sih, ada nggak sih mungkin dari Kak Vero untuk membesarkan hati supaya bisa semangat lagi dalam bekerja begitu. Ini tips juga nih buat para pendengar dan juga adik-adik kita yang ada di studio.
3: Baik, yeah. Sebenarnya yang bikin kadang-kadang bikin down sih adalah kenapa sih ini jadi nggak jalan-jalan gitu, yeah, kayak bisnis nggak jadi-jadi, apa sih sebenarnya. Jadi kayak jadi, tapi besarnya hati itu tantangan. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita gak bisa. Jadi kayak masalah itu jadi tantangan buat kita untuk memperbaiki pendekatan. Jadi memang kadang-kadang pendekatan tidak di satu kampung beda dengan pendekatan kampung lainnya. Dulu mungkin di kampung satunya cukup mudah, masyarakatnya welcome, tapi kampung ini tidak sama dengan kampung sebelah. Jadi itu menjadi tantangan. Jadi akhirnya kita kembali, kita evaluasi, kemudian kita atur strategi baru. Jadi seperti itu sih. Jadi tantangan.
2: Wah keren. Pasti udah inilah ya, sudah cukup memahami. Jadi dibawa santai. Kalau awal-awal kan pasti masih aduh udah nyerah gitu ya, pengen pulang. Oke, kalau dari WWF selain program terkait dengan bisnis dari bidangnya Kakak, ada lagi nggak sih yang mungkin perlu dibagi gitu Kak?
3: Kalau dari program penguatan masyarakat adat untuk konservasi itu ya kearifan lokal. Jadi kita penguatan kearifan lokal, bagaimana pendampingan mereka tata kelola hutan atau pesisir masyarakat adat, kemudian bagaimana penyadaran lingkungan, jadi bagaimana mereka bisa mengembangkan mengelola hutan atau pesisirnya dengan lestari. Jadi kita itu kemudian seperti kayak pendampingan untuk sasi, kemudian tutup tempat kayak gitu, kita mendampingi sampai peraturan kampung.
2: Oke, nah ini nyambung nih aktivitas bisnis yang mengancam alam Papua. Contohnya kak, antara lain, silakan dijawab kak.
3: Mengarah terus ke situ. Baik. Ya itu tadi, memang kami selalu beberapa bisnis yang mengancam ya sumber daya alam, itu tadi produk-produk yang terlalu masif. Jadi kayak kita memenuhi target besar sehingga harus membuka hutan, kita harus membuka lahan yang cukup besar, masif. Itu akan mempengaruhi keseimbangan alam, kesediaan air.
2: Iya betul.
3: Kemudian sungai yang tiba-tiba membanjir, itu. Kemudian juga produk-produk yang misalkan kalau produk perikanan, ikan mau kembangkan produk ikan, jualan target 20 ton. Jadi kayak produk-produk yang harus terlalu masif dan akhirnya sumber daya alam tidak mendukung, akhirnya menggunakan alat-alat tangkap yang merusak. Jadi kayak ekstraktif gitu. Jadi targetnya adalah kuota, tapi produksi, tapi tidak memikirkan sumber daya alam itu. Daya dukung lingkungan itu akan menjadi bumerang buat manusia yang ada di sekitar.
2: Oke, yang pasti jangan merusak alam gitu ya kak ya. Karena kan hutan, alam tuh sebenarnya tuh kalau bahasa filosofis anak sekarang tuh kayak supermarket gitu ya kak ya. Iya, kita mau apa aja ada ya, mau air ada ya, mau makanan juga ada ya. Jadi harus menjaga ya teman Pro 2. Nah ini berkaitan tadi aku tertarik banget tentang ekowisata nih yang bisa dijadikan bisnis. Nah ini sejauh ini perkembangannya seperti apa sih kak? Kalau potensi di wilayah kota Jayapura sendiri ada gak sih kak? Yang memang didampingi oleh WWF?
3: Kalau di kota tidak, kami di ada pinggiran Jayapura ada kelompok ekowisata Sawe Suma. Jadi hotep
2: Sawe Suma.
3: Iya,
2: hotep Sawe. Gimana itu Sawe Suma?
3: Daerah kampung perbatasan antara Jayapura dan Sarmi. Jadi di kampung terakhir. Itu destinasi cukup menjanjikan untuk bird watching dan trekking hutan.
2: Seru tuh.
3: Kemudian

0: minat, gitu, ya. Karena ini kan di destinasi wisata minat khusus sehingga cukup premium istilahnya, agak mahal. Dan memang bird watching memang sangat diminati oleh wisatawan asing. Apalagi dia cendrawasih, kayak pengamatan burung cendrawasih itu kebanyakan dari luar. Namun destinasi seperti Tokok Sagu, kemudian menyusuri sungai, kemudian mancing, itu biasanya di destinasinya wisatanya dari lokal.
1: Dari lokal.
0: Jadi variasi tergantung bisnis. Ya tergantung yang mau beli.
1: Siapa tahu kan banyak bule gitu kan, bule Australia kan datang, aku bisa ikut.
0: Iya, memang benar kebanyakan wisatawan asing sih.
1: Oke. Kalau alam Papua ini mau nanya sama Kak Vero ya. Kalau alam Papua adalah aset untuk generasi kita hari ini dan generasi berikutnya, menurut Kakak apa satu hal yang harus mulai dilakukan anak muda Papua dari sekarang,
0: Kak? Peran anak muda itu penting sekali ya, apalagi mulai terkait bisnis. Jadi yang tadi di bridging pertama bahwa peran anak muda ini cukup tinggi untuk pemasaran, karena kita tahu sumber daya alam di kampung-kampung sana yang cukup jauh itu jauh dari pasar, sehingga peran anak muda atau pemuda, kita bisa bilang anak muda ini, bantu untuk memasarkan, menghubungkan dengan pasar, karena mereka punya kemampuan IT, kemudian mereka punya media sosial. Nah itu sangat bagus di pemasaran. Jadi pengembangan digitalisasi marketing itu tuh cukup kita sangat dibutuhkan untuk anak-anak muda. Jadi tapi untungnya beberapa bisnis yang kami dampingi itu anak mudanya mulai menarik, tertarik untuk okay, saya bantu jual mama gitu, kayak gitu. Jadi memang pertama mengembangkan ide bisnis dari komoditi lokal ya, harapannya kami, kemudian mengelola keuangan dengan baik, kemudian bagaimana mengelola produk itu dengan berkelanjutan, memikirkan kapasitas lingkungannya, carrying capacity dan lain-lain, dan juga mengembangkan, melibatkan semua pihak, karena kalau bisnis yang dipimpin dikembangkan oleh bersama oleh masyarakat adat pasti itu akan berkelanjutan sampai kebawah juga.
1: Wow, keren. Jadi next mungkin Kak Vero bisa membawa anak-anak muda sekaligus dengan produk-produknya biar kita pamerin di Pro 2, boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke. Dan tadi tuh teman Pro 2 kita mau ikut sama Kak Vero, cuma Kak Vero bilang kalau di wilayah Kota Jayapura nggak ada ya, paling karena wilayahnya pelosok ya, jadi nanti ketersediaan dari tim teknik Jayapura ya. Iya kan, main-main. Rencananya mau kemana nih Kak? Nextnya mau turun lapangan di kampung mana nih Kak?
0: Kalau memang mau ke Sarmi bisa di Pantai Barat, ada Martewar, ada Tarawasi Marenggi.
1: Banyak.
0: Ada juga kalau di Jayapura tuh yang tadi ke Hotep Sewesuma, jalan-jalan lah dulu sekaligus meliput Cendrawasih, Tomang, Cemertoa, Cemerlang di sana. Itu cendrawasihnya cukup langka dan memang ada di sana titiknya.
1: Kapan tuh Kak rencana mau kesana biar kita nebeng?
0: Diatur lah. Siap-siap.
1: Seru. Berarti kalau Kak Vero turun lapangan gitu barengan sama tim atau Kak Vero sendiri Kak?
0: Biasanya kami, kalau saya karena mendampingi semua, jadi biasanya dengan tim. Ada juga sana fasilitator lokal yang menempati kampung-kampung itu secara rutin, mendampingi setiap daily. Jadi ada di sana juga tim lapangan. Kemudian kami setiap mungkin 6 bulan sekali kita monitoring kelompok usaha dan lain-lain seperti itu.
1: Oke, Kak, ini ada yang nitip pertanyaan. Kak, aku mau kerja di WWF, kira-kira ada loker enggak, lowongan kerja boleh enggak sih Kak kalau misalnya anak-anak muda untuk berpartisipasi bersama dengan WWF, ada enggak program-program seperti itu Kak?
0: Boleh.
1: Dari WWF.
0: Benar, di WWF Indonesia juga kita menerima kayak magang mandiri. Jadi gimana kalau anak-anak muda yang mau mengetahui sih bagaimana sih dunia kerja, silakan mengajukan diri ke program magang kami. Kami sangat terbuka untuk apalagi anak-anak Papua ya, anak-anak muda Papua. Mari kita belajar bagaimana mengembangkan konservasi bersama-sama versi kampung seperti itu.
1: Iya, jadi
0: bisa, ada program internship.
1: Tapi di bagiannya Kakak Vero maunya biar bisa jalan-jalan ke seluruh tanah Papua.
0: Kayaknya semua tim kami, divisi kami itu kan ada biodiversity juga, jalan-jalan.
1: Oh gitu.
0: melihat memonitoring sumber daya alam kayak monitoring burung cendrawasih dengan jadi kemudian

0: monitoring ekosistem terumbu karang kayak gitu. Jadi nah, memang semua divisi kami jalan-jalan kok, Kak.
1: Wih, seru. Berarti Kak Vero di divisi soal bisnis ini sebelumnya ada di divisi lain apa enggak?
0: Ada beberapa bidang ya, divisi atau bidang itu ada juga advokasi, kemudian kalau kita tahu Kakak Jenny Karai dia di bagian komunikasi. Kemudian ada juga yang di bidang biodiversity. Jadi ada sekitar 4 divisi dan ada beberapa proyek-proyek di wilayah Tanah Papua.
1: Wih, asik. Padahal pantasan Kak Vero nih seperti anak 17 tahun awet muda gitu ya. Jalan-jalan mulu, say. Jadi seru nih. Oke, ini Kak Vero juga dapat salam katanya dari Kakak Galio Rudolfo. Katanya salam buat yang di studio, buat Kak Vero.
0: Oh,
1: gitu. Oke, dan nanti kita buat teman Pro 2 karena ada program magang, nanti mungkin bisa dicek aja di Instagramnya atau mungkin di
0: websitenya www.wf.org.
1: Jadi bisa dipilih karena katanya Kak Vero itu semua divisi itu jalan-jalan gitu. Aku mau ikut yang penelitian memonitoring terumbu karang.
0: Boleh ada.
1: Wah, di Raja Ampat ya.
0: Ya, di Tambro dan di wilayah Wondama dan Bintuni.
1: Kalau kalau milih lokasi boleh nggak sih kita kayak aduh aku mau di Raja Ampat aja tuh nggak boleh?
0: Nggak ada WWF-nya di sana. Yang ada WWF-nya. Iya. Tergantung interest ya. Mereka mau interest di mana. Kemudian nanti kita akan mencarikan lokasi, menyesuaikan dengan lokasi kerja kami.
1: Gitu. Jadi kalau gitu aku ke ini aja deh, memonitoring cendrawasih.
0: Iya, itu banyak sekali destinasi tempatnya. Iya, ada, kan? Di Yapen mana? Juga ada.
1: Di Yapen ada.
0: Kemudian ada juga di Tambrau juga ada. Kemudian ada juga di Sarmi Jayapura dan Jayapura.
1: Wow, seru. Soalnya aku tuh segede gini aku belum pernah melihat burung cendrawasih secara real, belum pernah. Di sini udah pernah lihat belum? Mbak Ima udah belum pernah lihat. Kita lahir besar Jayapura tapi kita belum pernah melihat burung cendrawasih. Kalau yang dikeringkan iya pernah melihat. Tapi kalau untuk melihat sosok aslinya belum pernah. Dan katanya banyak ya kayak jenis-jenis burung cendrawasih itu enggak hanya satu ya.
0: Iya. Benar. Ada spesifiknya. Jadi kalau memang Kakak mau magang tentang biodiversity cendrawasih silakan mari.
1: Batasan
0: tentang
1: umur,
0: bisnis.
1: Batasan umur ada enggak, Kak?
0: Enggak
1: ada ya.
0: Enggak ada.
1: Aman ya.
0: Aman.
1: Oke, tapi kalau kita jalan-jalan ke kantor WWF boleh kali ya melihat mungkin ada museumnya atau apa gitu, ada enggak sih di WWF, Kak?
0: Di sana ada learning center. Jadi learning center-nya itu ada business hub. Jadi kayak bisa melihat display produk-produk masyarakat yang tadi kita bicarakan. Kemudian juga ada tempat belajar. Kemudian ada melihat bagaimana mengelola kompos, bagaimana greenhouse. Itu sudah ada, maggot ya. Juga jadi kantor yang inklusif istilahnya.
1: Jadi boleh ya di hari kerja tapinya ya, Kak ya.
0: Benar.
1: Oke. Terima kasih buat Kakak Veronica Manohas ya sudah hadir ke Pro 2 Jayapura ya. Sukses selalu. Nanti kita akan bersama-sama untuk ini ya, siaran langsung ya teman Pro 2. Kan seru jalan-jalan ya, Kak Vero ya, langsung dari kampung. Kita ngobrol langsung dengan pelaku UMKM-nya. Betul. Melihat produknya bersama dengan tim teknik Jayapura ya. Terima kasih juga, aku mengucapkan terima kasih buat Pro 2 Sekorwil 1 Papua, ada Pro 2 Nabire, Pro 2 Wamena, Pro 2 Biak, Pro 2 Serui, Pro 2 Merauke ya, spesial buat Pro 2 Merauke. Dan mungkin terakhir harapannya seperti apa sih, Kak, terkait dengan topik di hari ini adalah Papua punya potensi, anak muda punya aksi. Silakan Kak Vero.
0: Iya, harapannya sih bagaimana anak muda bisa mulai mengembangkan usaha dan mulai bangga bahwa Papua komoditi unggulan ada di Papua. Jangan khawatir, masyarakatnya pasti bisnis yang direncanakan dengan baik dan melibatkan semua pihak pasti akan berhasil dan menguntungkan intinya. Dan anak-anak muda dipanggil nih ke kampung untuk mari coba mengembangkan bisnis berbasis komoditi lokal di kampung-kampung.
1: Terima kasih buat Kak Veronica Manohas dan saya Irma Suryani mewakili kerabat kerja yang bertugas. Ketemu lagi di program tamu kita Selasa depan. Sampai jumpa. Bye-bye.
0: Terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah karena bukan kita yang berjuang melawan penjajah? Itu artinya kita jadi melupakan jasa-jasa mereka para pahlawan negara. Apakah karena bukan kita yang berada di medan perang? Itu artinya kita menjadi tidak menghargai merah putih. Hai, kita yang mengaku Indonesia. Pahlawan kita bertaruh nyawa tapi kita masih mencipta kerusuhan. Pahlawan kita meninggalkan keluarga demi negaranya. Tapi kita masih mencibiri Pancasila. Sadarlah, kita ini satu, Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
2: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
3: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
1: Hei, itu korupsi.
4: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
5: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
6: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
4: Eits, itu namanya korupsi.
1: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan, ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Nggak denger cerita gue.
0: FYI, for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget, jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edit di hari Selasa ini, teman Pro 2. Yes, di tanggal 15 September 2026, gue bakal ngajak lo seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren, gokil-gokil, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Karena hostnya juga ganteng, asik. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada, dan semoga lo dalam keadaan aman dan sehat tentunya di tempat kamu berada sambil dengerin MLC malam hari ini. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Arda Hadda teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube, atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Hadda. So, tetap di MLC.

0: Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, bener. Harus makin
1: doa
0: baik
1: dong. Harus
0: bener,
1: bener. Jadi bener. Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, bener. Kata nanti sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Benar, tergantung. Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia katanya sehat. Sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Kan doa jadinya.
0: Benar. Kita malam ini kedatangan Arda Hada teman 22 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Gue lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya bener, bener.
1: Tersampaikan kan.
0: Bener, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi kebolak-balik
0: ya. Bener.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu berdua berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting nyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada gitu. Nafas gak sih orang-orang.
1: Gitu kan. Jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lu akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin kalau happy-nya cuma sebentar. Oh, apa gitu. Berarti ada sesuatu yang kita jalanin enggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi

0: buat diriku sendiri gitu.
1: Benar.
0: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu, mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
1: Itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
0: Ya,
1: kan?
0: Ya tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
1: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
0: Waduh,
1: gitu kan.
0: Gak
1: ada berhentinya.
0: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung punya pabrik ini ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini ya.
1: Betul.
0: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau ditanya di dalam tanya ke aku gitu misalnya, "Dak, menurut lu sukses lu apa?" Ketika merasa cukup.
1: Oke. Okay.
0: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
1: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya.
0: Haruslah. Ya.
1: Benar.
0: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 is okay.
1: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini, ini jadi single yang keberapa berarti total?
0: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
1: Setelah solo.
0: Oke, setelah solo sebagai entitas Ardahat. Nah, itu berarti single kelima.
1: Single kelima ya.
0: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak ketika aku keluar dari band.
1: Betul.
0: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, "Kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih?" Terus aku bilang kan gitu, "Lah kalau nelayan udah dapat ikan ya gak kasih umpan lah."
1: Iya bener. Dikasih umat terus ya.
0: Terus lagu ketiga judulnya Orang Tak Enakan.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
1: Oke. Okay.
0: Orang Tak Enakan. Yang ke berikutnya adalah tentang isu fatherless sama tentang rentannya laki-laki. Yang katanya laki-laki cengeng kalau bercerita, laki-laki gak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
1: Oh wow, oke.
0: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
1: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapet insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
0: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya. Maksudnya ngerjain ini, ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu. Jadi
1: okay.
0: Jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
1: Oh iya. I know.
0: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi pas ngerjain lagu itu. Langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
1: Yes.
0: Itu berat banget. Jadi memang terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu. Itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
1: Oke.
0: Pulang dari situ nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
1: Oke.
0: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, "Mas Arda, itu orang-orang yang ini, mereka itu korban, Mas."
1: Oke.
0: Mereka korban yang mau berbenah.
1: Oke.
0: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah nggak sadar.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, dari situ langsung dus gitu kan. Pulang dari situ naik mobil. Tiba-tiba bergumam, nggak ngerti kenapa di bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, "Hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda." Udah jadi ref.
1: Oke, langsung jadi ref tuh.
0: Langsung jadi
1: di
0: ref.
1: Mobil itu.
0: Langsung jadi, tapi nggak saya lanjutin.
1: Oke.
0: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget. Ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Gak deh. Sampai 3 bulan di keep.
1: Oke, okay. Wow, cukup lama juga
0: tuh. Cukup lama, jadi bukan ngerjain yang lama, tapi memutuskan untuk bikin nggak gitu, bikin yang lama. Pergolakan sih. Yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
1: Betul.
0: Kan
1: betul.
0: Masalah kita hari ini adalah
1: masalah kita dengan diri sendiri.
0: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
1: Itu dia, benar sih.
0: Dua laki-laki kalau bercerita begini ya.
1: Iya benar. Ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi dibahasannya nih. Ya udah deh teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman bro yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih. Ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya enggak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong.
0: Yeah.
1: Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang. Orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti.
0: Mm-mm.
1: Ya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, itu yang gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artwork-nya, artwork-nya foto itu foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artwork-nya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Set, dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Okay, itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian. Gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran, dok, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah apa yang kadang tampak di manusia, kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandang yang lain untuk punya hasil yang berbeda gitu.
0: Oh, wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lu pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lu sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, apa sih dah? Kenapa sih gitu? Apa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa? Sebelum COVID. Itu sold out.
0: Oke.
1: Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak punya uang, sedih banget. Mau telepon saya dulu apa ya? Bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk ya, dak lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa, tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalui yang mungkin memang tugas saya, setiap manusia kan punya tugas ya, dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo," ini terus terang nih teman, "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio?" "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: Ini tugasku mungkin gitu.
0: Bener,
1: dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok gitu.
0: Wow, wow. Oke, oke. Bener. Di ini ya, dikutip ya. Ada 2026.
1: Terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos story nyalek. Ini ya.
2: Nyalek terus.
0: Ternyata nyalek. Astaga, bener.
1: Bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Eh, tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjukmu. Ya kalau enggak kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan? Gitu,
0: yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana. Gitu.
0: Benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih ke sana, ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah
1: mesti
0: gitu ya.
1: Upgrade iOS lagi mesti ini, gitu. Pasti beli iPhone Duo.
0: Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli nih.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya. Emang.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik. Yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda. Gitu.
0: Benar. Nah,
1: dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Gitu. Oke. Wow, berarti emang ya
1: berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi jadi iklan nih. Enggak, tapi gini, Sintayong itu foundernya.
0: Okay.
1: Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya.
1: Foundernya beliau, ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar kehidupannya di bola tuh gimana sih sebenarnya?
1: Sangat seru banget.
0: Oke.
1: Sangat seru banget. Main padelnya jago.
0: Asik.
1: Golfnya jago.
0: Waduh.
1: Terus ya seru banget. Terus kaku-kaku bercanda gitu.
0: Benar, orang
1: Korea Korea gitu kan lucu kan, bercanda-bercanda gitu, bercanda gitu. Yeah, dan apa ya gak nyangka aja bisa bekerja sama dengan beliau gitu.
0: Benar.
1: Jadi begitu bangganya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongin, beliau seperti ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Oh, gitu.
0: Bener, aura bener.
1: Itu tuh gak bisa dibohongin.
0: Bener sih.
1: Energi itu gak bisa dibohongin.
0: Yes, itu dia.
1: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini. Nular, ketahuan.
0: Oke.
1: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
0: Benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
1: Beliau
0: seperti itu ya. Wow. Alright. Gak usah. Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
1: Gencana.
0: Ya deh sama Bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Ardahada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arda Hada. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara. Waduh.
1: Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini nih. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu nggak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk masih kerja. Nggak mau diem dan nunggu gitu.

0: apa nih, mungkin kalau boleh diceritain apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya mimpi. Misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum kan orang semuanya pasti mati ya, dan kita nggak takut mati karena kita tahu bahwa kita mati, cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya,
2: yes,
1: tetap pengen mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa, betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan? Hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang, ah nanti padel, asik.
0: Benar.
1: Ah nanti futsal, asik. Ah nanti mini soccer, ah nanti godain tetangga, ya enggak, jangan. Benar, nanti, nanti.
0: Kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nanti wah nonton Avenger. Ah masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Benar, masih ada excitement ya.
1: Ya.
0: Kita menjalani hidup ya, gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak ya sudah bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lu dikasih tugasnya orang juga enggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan.
1: Biar enggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu enggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan itu.
0: Enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Steve Gitaf.
0: Oh wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Bener.
1: Lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih puitis. Diceritain puitis sama jangan diceritain lah. Biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misalnya sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul. Oke. Okay. Oh berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh jelas,
0: gitu ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kota gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok. Gini, aku ketawa.
0: Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Okay. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitung ya, bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan. Yeah.

0: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati,
1: yes.
0: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain.
1: Gitu.
0: Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Misalnya, aku contohnya, saya dulu korban bully.
1: Oke.
0: Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
1: Oke.
0: Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
1: Yes, benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi ke depannya.
0: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya pokoknya.
1: Alright, itu dia ya. Okay, ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa gitu.
0: Sempoa
1: kan.
0: Mungkin.
1: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
0: Mau nyebekin brand jadinya tadi. Udah brand
1: matematika. Udah. Nah tapi selama, maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
0: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
1: Bener.
0: Lagu ini cuman pengen jadi temen aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu. Maksudnya nggak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B, setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di sini juga sedang diuji. Tapi yang saran, yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
1: Oke.
0: Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri, bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu mil. Tanyain dalam diri, dalam sepi, untuk ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
1: Benar. Wow, alright. Okay, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
0: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube, ada di YouTube-nya Tantri Arda.
1: Okay.
0: Jadi di YouTube Tantri Arda gak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana mas? Pranknya mana? Itu mulu Elvira. Tapi karya-karya juga ada, tolong di...
1: ditonton ya.
0: Ditonton lah.
1: Di like, subscribe,
0: komen. Ceritain gitu.
1: Betul.
0: Sudah ada di semua platform, udah ada.
1: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
0: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan. Gravitasi kan, naik sepeda.
1: Betul.
0: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
1: Wow.
0: Panas. Pegel semua badan.
1: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
0: Mateng.
1: Dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
0: Jelas.
1: Oh. Alright, terima kasih Mas Arda.
0: Loh, sudah selesai?
1: Lah sudah jam 8, mau sampai jam 12.
0: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
1: Waduh, yaudah. Aduh. Nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
0: Iya, saya janji gitu ya.
1: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
0: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
1: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hatna tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
0: Arda Hatna di sini.
1: Alright, bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EJP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: AI for Yay Info. Angkatin belanjaan aku.
1: Apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

0: ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din. Ha. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama aku, hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din. Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Bak tahu kau? Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Dah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Iya, hati-hati.

0: RTII for Yay Info. Angetin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
0: sih? Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan

0: Jalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpin pinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya.
0: Oh.
1: Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
0: Kenapa?
1: Bis bau.
2: FYI, for yay info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI. This is...

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info. Teman terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: B. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Teman terbaik.

Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya gimana gak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for yay info.